inena eingo izingwa adang kalung ine belerik kene imbeleng kwa kila ala weingo wei na kilalitin tsongat altabanake alang kilma sondra ala imba nama imbele taban kwa kila di ala wonke ndokolake kwa kila wondokolake the world is kali na kariyo kari wozi kari kule na wozi bagi kawe na wonke mbela kila kamena la wobeleng nama belenga dinga kai ine den tule dione imbeleng ki al wondokolake among jitingo eni bule na waingo wingo eni bule na kwa geni jitikawe kilma sondra ilingi imba idina lombinke ndokola altina tin alkul kilma simoge na imbele na makwaza in alon ka kwimbernga kwinkani na kwimbernga kwin amana kwimba kwa kidada lombizi baluna lombizi bagi bauna lombizi kwel adangin kalung imbele ka wezin bingazi wa kwa kidada lombizi balung kidada lombizi koliba enzi ayba lakin bi adal lombizi balung ni jitun undone bululi na ananga kwa ge anay kawe boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulel malage jitimo enni bulel malanin tulle la daje na way bennes inkalung ine imbele ale imbeleng dain tu radio alqua inkamina kilma sondore ilingi imba yidine kilompi ndo wala kang tin tin nyettindi alambagi kilma zumoke orialing gro kilma sondore adaka e dain tu radio kan kilma ale adaka imba na inkagil naskangno naskango mala lonvin den belei den domborele ila ale e rimmen vyak ken kwak ila ale e ken kwodi alan bele rimmen kal domborele wala bele inba dan tulo dio ela alan mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kelma simoy na kelma sonore ala keba imbele mala domborele na araba wede inwa imbele tie aiba idina lonvi ingwa inu al kelma simoy kilma may kilma simoy ili kilma duojina kilma simoy ili kilma simoy na mang erini kilma kolen kilma sondre via al kilma sondre idine imbalance idine imbalance amang lombin kwa tin tin nyatindi alambas eri galong alba kilma gizimoge nana lombi gitimozi adeng ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre verba imbalance ayba lombi imbeleng ili kilma simoy in wogina kilma den simon jeng na wuda na wuda tulake kilma gisimoy na wuda kidalba gitinwa eke na idin kilma sondre via kilma gisondre via nima imbelezi anin kummo yina lombi ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro songa denjaro anga alin gariyo aladar gariyo aladar gariyo na kenkeni mario menke martankin kenkeriyo ke lombi dengwe aso e komala corazon ngande komala nama ide domborele irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala aso bena kagi aso kan komala idina denjaro ila surunga kweli ne jarunga ke idina ila denjaro ila aladar way nama mariyomin na martankin dok songan di komala kin nama kawadeng alung kata dingang ingamin matilomvi aso ana iso komala martale na mariyom le so komala idina kal dain anay mayram bain bolis ingis beleng al kel dagi duur le bal da kel dalel ne ki duur bomala al kom ne ki duur bari ala udal ale delle anay fi murrevi kel dagi duur bella al duul al kel dalel na ki duur bomala al kom idina na imbeleng adan kay sur ngazi in kaymel di idna lo jitimo na jitimo bulene nayna wayngaske alan kona surnga anay surnga kawdi na surnga tabunga kawdi yidalba aray subuge abako subungo albagal iddo turbage damagal turbako inara bay long kwedengin ingwa uranzi age de alan ika alsiega ge alqua turbake mamu gran jido turbo jona janne itia ayba alan ji turbo janni nama janne turbo janna jawul kilman simin de jawul wala kalta jellel ila turbo dio la kal turbo dio kalta kimba wala ila subul lole anjoba alan kalta alan ayjaw alan jom subul lole kal anin duu kena kom bakwala anenge kom kilman den simin ke ngola kilma do simmay na tur jemmel ni dio nama idina lel bana songa lea nemena na kwala komala kwala kin anenge kwala anenge anelo jitinwa ke ba kwala kilman den simin songa den na idina way nama bela den kalong loving kwa kide majram bain alegis rimen va el room elegis rimen va al kidot bamala al kom na kidot balla al al kelda lel asoge da membara fetais amin idina imbele
kwak songan di kwe na lombing ken dokala kikin in kura kile itingis urani a diokere ke lala lombing ala domberinga keba numa kwa dan kergelka ni na nazin kalong kadang kiket kwakit kala ala kalili na kiket komala ala kome na surunga di ana surunga kauzi na ke surunga kairi asoke zame barafata kis amin jari na kari na kuro na sterni mari kelkam numa kai una kaldis belangan ken kari wawa ila lombi kilma jadang wa asoke zame barafata zamin karabo ba benes kelkam ina interni mazi

0: ni asai soki gen tari kwa turbale kaule yeng nama ya ngadi kagile ala isan kirin kilnye ni ala isalla nga na ala de ngwe tikara kagile
1: ki kanalan simoro nota murin tikela nas dan kurin dulisiska
2: ga anyi gisin marra kulleba mangan sok takisfia
0: ni albasi en turballo si kumme ya nga nama dem kaungi asan ota murrela na kitanin jurikela ade ale nama ilonga kin ota asan ke isan we tolsi kinul
3: ki umelan sok herre tabu kongole
0: Yang anak mak kiri na turba madil keng. Yang asin nama setara long la idin na ilat taro apa sa semua diru anga. Yang asin nama sebat frije anga ni ala kiri na taro situ ka kergi. Yang nama kumena isang waitol wari anga. Nade yang kita ni juri na turba le ditinsai. Kua aw asa jul malan juri anga keng nama set deng kalungale. Yang anak mak kiri mul ni ala kelitio asa melaga yang asin kristu mul.
4: I kambal salah si wayman tule. Yai nak ya bayar jawalasi. Ais dia ba. Idal kisya kua. Niyalya jalil kya tulding ko ban ko jitran na ko namaskal debu kaldo so ko isir namazala betan
0: ya ngasi namas isambele longola namang u ngnyet ale ko ni asa ya ngasi gutfali fugong tugong ale na dorale
5: duoto doxin was boaba tulding ko ese basen surwe ngola nama kawringa ni ese ban kawe mara so ko isir namasala en jawla
0: ki bele diwon to ngale ya ngama kharin ka ki alang isam majira we na diksi ko ngia
1: kelbom indisa sikara kawe ki dio keri Dan kurin dulding, worry.
6: Kai, duldi dan kurin worry.
7: Kuak ya, oh nama iskalungale. Jauhin domong kuah, na urmela inna dule. Nama iskimasi inangel. Bi kambu salah si, waingan tule. Yes hey.
8: Segi bay.
1: Kiy ensi kagila. Bona begil kidi ensur. Dulo futo anga, dan kuri worry. Jidan bele si segay
0: namasakya alan kiden sur jagil leakito kwa kirnga au namakarin dem orshelem le kakke alan majrasi kisol nas in un firjangal
9: dan kure jawlas yes saman si surfale
0: ki ese fakata ki oba
10: ni ala doraka
11: barra ni ala bus doi ki namaki yoyosi
1: dema wasle ay firjay alan ya dingen
12: male kien bang
0: Isa nama sedding kuantule kera. Walau tu sutok doksi askauli eba naskuri eba.
13: Aye, thank you.
0: Yang asin nama skuin fulle nama kelitio nas tabulen enga. Ye mat al alate kagile.
12: Kaya nasim purromo. Kien tu bungale ke kanges ko. Kal bagil. Kuin kong asin na kuin terang asin. Na bagil al kang kuin sur. Boragi bibai sing diu. Ku sur nakaru as kain bayi nasaka ay. Kil unga kil gaise ka isingon yala kibianka nga unga nyat kidal musan domborle nrimale na musmura le rimenkawe banse ini en rimenkawe jaso dumo timsing nas jawla waile so ga isingire nakikeng kona koron jaso na jawngim bele lonfile basingar den kal kulinga senyet na basingor selem tums bibeng nakin unga sibalu Kay disinga denga Aisha kasebimba

0: Kilmangan si Minsung nga, alang karas posing tongin kwa si Gegil na yesi kerikulol. Innamas impaliti duosi kwa bagi aikawengi. Lo ala yekenga, dienjaw ala yekwa alang isa kaldebu si keriluo. Sa sunga ning tarrakenga, kasi bas ilonga ye yesi alang kegil na yedok matning dieng tarisi jundi. Alaya tongkuring duo apa kenga?
1: Egal sarab jundi ning awunes balance kalung utonganyet kerger se agewa. Duo ingwa alang isa kaldebu si keriluo. Idi matning eridik jiroke. Awa ilong na duo apa ay ye matning den tare walagal ning de lo kwan dio pelet jiu. Gi matning jarunga wala kwa diong orre jiu. Elan di yang se sejei lo tok agewa. Krispos nama duo itkenga nustina. Alang utonga dironga kela se tire. Nama den sejei se puto tio. Krispos nama kela kwan sejei tokenga. Ala isa kaldebu si se keling.
2: Jikai alang si keljam. In utulei dinga keing. Na yi tori kelas jamibo. Yen unwatulei age. Kwa nyeting. Kelsi jam ni al ka ardengaw. Ka jizigis unwatulei nga awliti. Aba ji in alka keljami. Jibas tulein keljam. Jidok ba dilo tulein jarek. Na denga rajarang. Na dilo jarek. Nas keljam. Den jungle Genesis tok bersa. Togle osle. Nasalan wenatize. Bersa awle imbeleng.

0: kien kwazi kai na inan tulebe erit ala yen yun na kien borungan ken tengenga inan jamael kai na kien do wala si inan jamael kurnyol na duo bi duo tengenga si bagivi na gablina tengenga si bagia via ba du lingue si bagivi yiki jankia jamba al du lingue si indala bagivi kien kwazi kai asa inan
1: al jundi
0: ala kuroi nang ini halang inang king kila domborenga ala kien tenga die yen kin tenga kien borunga indi dele karul ki kwel asan kalom na lan kurgulo sunga neski do kalom idi na king kuro ho nga ge ba marang abas kwe tokkai na kila borunga le nya na ingwa ngba karo kasa inan dombore umuala kinkwa si inan tulepe ya alo wela lang ona duim barung kwa sis agwana kiendok inan tuleke inkala welba alang alang inan kangari inama derbi der kendel alang inlombi indien den dombore si sekei na abunas ka inkwa si are da imburus are na warrengale kawar na jena buru nyalingi na kawungina intulekong namanin kwa ker nga bas di mburu ko jaja kayin da mburu keral ala nga sab kerial na jato nas dok insecurial ne kiyana di mburu ay kira ko la ingwe ila kiyem bon ila buru tulay bara kiyem uto ngale awak ajoba ay na tulay si ye ala yu na umu ay singel ba Barang ba ini kau bas nama woyo daga kenel woyo daga kenel. Ila tu lese batai singel bokol alang kie in jurup sikap. Ini namu miskila apai. Na kan namas jure ngasi naming. Kwa apa nga nama ikering na kurnyol gi. Yeng dieng ila alke ngasung nga kawe. Mara ji. Ji. Ji. Ala sareng de ngabakuri yang it al in long al gisare to le bungel jisi na kinga ala si duong inu keringa jaiba idin na to le anan kwa nyetting ki koris to bungare ye dorabas buliti alan ta bunye marajiti anan kwa nyetting bibe kele sunga sungiba Lokelia kaba inual alari diwoi kwa al karele asanga kineba ye duwa ke bal al kiro we ina embelem bana dola langa ilngoba ila ba we bana sinasia hasta no pia kana fi wez wajanzi dawang in a kingeli ba jam langa langa jam la jani la bizji njuma inal denda wa ba jani
1: wajani ma lijen kisense bara ine kim belenga aljo songwa sege nan tarasge namaka kidik dogwela lansing anyi kin kwa gim burwale al oto ko ngam ngal ko lan gim burwale kya yanga se azdik ko je bulola la buloma diki lati bulong yengi ay dor ko rulin ko je si idi ne kidoge na kamin ba alba deling ko je kikan naskan deling Marang kwa kiranga doko ino kwa yabule.
0: Songa.
1: Nina alwaring awaba. Seje ilomfile. Na lomfin jalonse. Yene jizi kwa jodile rengen.
0: Te.
1: Na nyene jizi mfale ti. Egalka lomfi alke. Ile tila rengi kwa jodibulong. Abasika yezi kolo omla ye algirengen. Na yedo kwa. Kasa alo. Jizi kagumbulong wala binyosi kagumbulong. Marang abijidu inda kijama. Egal ilazika algis abu. Nal tuga wedi din tuga egal ine ore kwa izakan ne king ko lewa ziki ko jo kan ke sene ngana dain ko jo sungai kwa ker nga ino ko jo dale sama bulong marang seje lomvile wala lomvin jalonse yene oto jundi ne el duonde mborugi jiji longi dina silinjini
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
1: matu kana ki idman si jimel. Ndia lo daman le jam
0: sa. Ina jam ma matsin sirke. Idi na ye in runyungo na lom vizi in setio alangi jisi in kwenye na ingi bagi fia alulin kwe jang na ilompi kide njalom tewa.
1: Ina se ina si kila buruongo hal ya ina kile nesquasi kwa yangu leto gungare, muki nani spore yangu kwa jumon kila na jial borunzi janza tano dien kile jela, mandi yangu karayani. Mara nyeki kurwani ona skoreni, ila si algi njelunga yani spore yangu na injami impore wala duinga siba. Ne ilo una maspore, atu dien na duinga na silompi.
0: Na silompi, lompi se. Aba den ni ma kikeng katinga njurnyo duo bi duo bang enkweli no lang ila ni male itiri ko ngale jijeng marang ine nama mushkila itiri ke aising alom lompi sesi uo musang kem burung kwa nama yangul ki kilala ala kamal urtutunga genas lumbinde beresi tulle kalnga ne yeng atlan baki ki shekili honas kalnga beresi ki sense as kalnga nama kaungi e na lumbinde beresi tebun kereli na kareli nas den do kendo mon kwasi singama jeya jamba inkiyaiba insiyaiba inkaiba kaiba lumbina masin kwae bibalum sa kangi na bungo na kojo jale bawe iding nas doim belesi bamin
1: nasa barum
0: na insidio baying asa jaim baying tulle na jaging yaske ba na kasi galgi bare lal ila jaing si kang nan kila dombore nga ala bim baming asa balum nasa dele jaim baying mang bayi ngi algi kasi se inya alkang se na inja insi ane ala jagin yaske ba na aba se ay belba do imbele kela bamba ba ngina kila dombore asi burgulo ala ges domo kwa remen kawe burgulo ati torat si ati zabur si ati injil si ati kisi burgulo
1: asam bumo
0: se kie lompi se kie na kila domo ay ki ingeza tani kie na ini na kangini ai belenga naji kila nyetin den dio lombi ai gis belenga lang ai ja na atija lo ai tia saiti king ko jaja ai wori indelenga na lo tia saiti oto abas ele do wala oskai namas di en dio o kama kuro namas tawa kaldo al aja an kwa ba ele kerle ke ngas ota kele kwa ang namas tawa kaldo al aja an kwa ba kinding asido kuru enka ne alang kama ki. Na ye, ati kama ki, na ila eleng insis kage, na ele kwering insis kage.
1: Dile
0: wunda. Na eleng insis kabelang alang kabe.
1: Akit, na ne hadu igalas.
0: Mana tu erijiti si, abba stawa jalo. Jizi do kabais enga, dua silo mena java. Mara tulle si, abba jau, anang kwa nyeting kareli.
1: Jibas
0: auna seyei jai na ja idin na tulle si lompi na skorojing iti alan tui. Nu den tinle alan naman kwa kwa jai na lang kaya na lompi si kwa al dulung jutumu apa. Kwa alay ni risari ay kwa al ke na den no lazim ay balang kutu jagil na liya enjo al kuyi undur. Imbele algis amin mang, au na seyei bay.
1: aboka ni nka mingala ngi kuile dina de nkutu aje
0: ne ke nkutu aje gilba inu lazima ai balan atan kutu je gilna le ai jo e kuyal undul
1: mara nyangi die mining la kas mining
0: tamu butinga iba tamu butinga iba
1: tamu butinga iba ngi ledi ne gi de nkutu aje gilba
0: na ine e alan alan utonga le bale jawrti e koronsi aba jaw ya aba aba dito iri jaminti na dito de iri jaminti na de ngurum jeriti
1: wato ire ban wunya ne jiti
0: ban jita butus na ba kwa kai ngi de in kerin
1: dito yamin
0: jidi dito iri jamin ba ine ud al ko alon bizi sia kele ba na inga ma kuyal kene undul uwa nuwa ala setiyo kikea ala nakari na masjoko. Ine asa futo da ujuiti na injami ye. Alfa lombi ina mbele na majao kila uto ngasi. Jisare kisisi njige inu inalwa di mbele kena lombi naka idi inga aljijwa. Auna kuroja na jurgulo na lot le jago e lombisi ko na ne den daruri mangela e no ala lombisi jurgulo na sjaram
1: lala agi lombiji duo dar fori jam jiti gi hila kari na jara sene jumone ki yangi dimbang lombisi segeri na jiro lombisi segeri na jumelsi na jangi ay ngakul jato adigis lombin kwa egel ka kinjuma do ila la fega ni widina ka ba ji alki ayakul na awlegal ki digal na kidimbara kwa o kidimbara ba nama mas araba wala do dig nama yang kwa lolo ka alki yarakan parankaran urgulo kerna sinus umo jine ni namu jogna kilma sondoro jaw dimbara ngiri yana ma urgul na mas buliti tole ngasi na ma jarti na ma urgul na mas buliti na jarti jina ma di ngira le jan tok na jere na njan e yali ndina se hal jado e ki dimbara la lo loni kene din gerger ba wal don ni lo to birle ba a ke borai a in di wasi yom gergin jawi
0: kila jiwa ge
1: idi na dain tin si agingi a bara orre ko sis do ma jolo namas gal ki so ker kaiti
0: a orre ko a tullen gilom bindong a orti na sa sikir kaiti na sungai dongali no alang burgulo otang asi nestule balum na ila jayngal kiko ila sa rumi kayen min din surle baden jana dien tong na kiki ngira nang na ki orren akerna lombigin bagi ini na kengin kuro ini na masa seker kayti na ki gabala ya ba erit ko anais binga si tule ayen aba maran ki bas tule si aren akanga na dain tuske insi sungas like bani na keribulo idin na dele lombis in are ino angis otanga tulang agis kwa na fulingi gis na isbungal.
1: Bara patay majiram bayin na jago to na kisi asogis kaming insike mirangi sumulo din dorate evia na dobalangi la ini aljuel na alan jang na jundul kisi tuske samar alye senga tuske na jundul na ziyawgati umang senga donga gyan nisunga na amfara dogal banga na giskel bamingi bara habib kise ki gavalai sunga jenari menja na ki jisi tawa iskalduba na ikawiba marankain se email tawa lang islompi tan jisi sunga idi nejimi nwari njanga na ikarijuli tiengi na bara nga amfara kere nga doga albel na bago kise ilan sabba sunga gis tawa aldi bara tarfogo aljanna jago na bara Muhammad Ali na bara Hamid doga albel na inanjamari memba bara Adam bara im din dogi donga anni aljanna jago na bar nga nyatinin kwen kital banes kelbam na kital rimmin ba na kital ferraba auna tulengan diyo bang na una ilong fijano kise nga ziba ilang kirsing asang kalung idin na kwa tori kel na giskume na akwelingi basin kisenga zi kalngingi na namas doglom fiziki barka kamin idina se atini duwe neski den dali fagoro in wari gan kenga ba nina duwe al undu neski din dali fagoro in ilong kiasa lom fizi tawa kaldi arana sare alangi kuru ille sungai ni na doki baragis kamin na arigis baso abakit kain na bim bagilal konjola kain marang ila ba idini asang senga si sunga kalung mau longgi dong aku di nama sekalung tu lele.

tabun babo isa ngaldile alkiseni nga ala namang ayang alifa o bitul itnama duiting alde ang alde njay na gutin jali squad skirkere nga kaya ngam de ngalde si nama dombara nga ngalde rimkoy na skola benyan se nga kanye dawa dungal kona luka karya na al isan sokole kya nama kindombara nga si rimmen fya ye namas ki ring ungo ki si ring fya al kinuyi kagile luka mbele si namas inekele ala mataji kitabu jagil aylong asang isa si keljam narising na asa ungo ki jalung alifya kaya ayanga karikwa alifa o de njay na gutin jali bas kwasi batule nga dinambarungale kwa maliyo na sunga na maki kien surunga isa si karikule na maki kien surunga njaya nsi kagile nesu jayingo kede endora da intari tobu kungo nama isi isa ndari nifir jama fale te ala mele kwa na ala nama ndeng usi domo kwa kito itabu kagile isa nama lomfi ingiri kikuri ngrisimo nama kwa ringa si warik jawi na di isa na fuya fya mara nama skuwa njaya nsi jayingo asa isi kelkami ye nama skuri nke setena ngiri na kuro dina ngota ngiri ni ala efir jama sunga si fya deyan kelima ndurting kwa ale nama udiga anga ni ala wajana naroboka sunga si jige nama smale se la di enjaille ni asaki da entari kri konsi kagti isase bas wainga kusse kuen ke majira na ferraki na kwala kisimun nama kiento wala kaungi nama na kwadinga nama tubun wala enkane bela la isa kwa yanan wainga nama sea wasunga nama isa sin kiningi yal gutfale apanga dinga gal nama sin kiningi yesa lonfia denfia yana masunga sijige wajale nama firjama fia marang isa nama skar nasi waile jegi na todoka abalan tagadi tinjaille fi ni asaki ato tari kuel isibas isa waito se turban dulu lufo nama tinsi kita ropa uri na kelsi jam ni asiki da entari keridungo sikungel isangal dile

0: Ni a sai soki gen tare kwa turbale kaule. Yeng nama ya ngadi kagile ala izan karin kilnye. Ni ala e salla nga na ala de ngwa iti karra kagile.
1: Kika nyalan si mauro na ota murin iti kela. Nas dayan kurin dul disiska.
2: Ka anyi ngigising marra kuleba. Mangan sok takis fia.
0: Ni albasi yen turbal lozi kumme. Ya nga nama deem kaungi asang ota murrela na kitanin juri kela. Ade ngale nama ilonga. Kin ota asang kie izan wa ito si kinul.
3: Ki umelan sok herre tabu kumule.
0: Yang anak makak kie na turba madil kenge. Yang asin amas terlalong la idin nai la taro apa sa semua di ruang. Yang asin amas bat firje yang ni ala kiri na taro situ ka kerge. Yang nama kumena isang waitol wariyang. Nade yang kita ni juri na turba le ditinsai. Kwa au asal jual malan juri nga kaying nama set deng kalungale. Yang anak makak kidungul ni ala kelitio asal melega yang asin kisungul.
4: I kambal salah si waiman tule. Yai na kya bayar jawab asin. Ais dia ba. Idal kisah kwa. Niyalle jalil kanga tulding ko e ban ko ajitilanda ko e namaskal debu kaldo so ga isir namazala betan
0: ya ngasi namas isambele longola namang u ngnyet ale kwa ni asa ya ngasi gutfali fugong tugangale na dorale
5: duoto doxin was boaba tulding ko e se basen surwengola namakawringa ni ese ban kawe mara so ga isir namasala en jawla
0: ki bele diwon to bungale ya namakarin ka ki alangi sam majira wayna dixi ko yinga
6: kelbam indisa se karakawe ki dio keri Dain kurin dulding. Wari.
7: Kai, duldi dain kurin wari.
6: Kwa kea, au, nama iskalungale. Gyaulin domongwa, na urmela, inna dule, nama iskimosi inangel. Bika ambu el salasi, waingantwile. Yes, hey.
8: Segi bay.
6: Kei ensike gila. Bona begil kidi ensur. Dulo futo anga, dain kuri wari. Jidan bele si segei
0: namasaki alan kiden surjegil le akito kwa kiranga au namakarin dem orshelem le kakke alan majrasi kisol nas in un firjangal
9: dan kure jawlas yes saman si surfale
0: ki ze fakata ki oba
10: ni ala doraka
7: barra ni ala obus dui ki namaki yoyosi
6: dema wasle ay firjei alanya dinje
11: malek kieng bang
0: Isa nama sedin kwantule kera. Wala tusu tok doksi askawuleba naskureba.
12: Hai, thank you.
0: Yang asin nama skuin fulle nama kalitio nastabulen enga. Ye mat al alate kagire.
11: Kaena simpurongo. Kien tebungale ke kangesko. Kalbagil. Kuin kong asin na kuin trangasi. Na bagilal kang kudin sur. Boragi bi baising diu. Ku sur na karwas kai baina sakae. Kil unga kil gaisa ka isingon yala kibian kanga. Unga nyat kidal musan domborle, nrimale na musmura le rimenkawe, banse ingi. In rimenkawe, jasa dungu timsing, nas jaula waile soga isingiri. Na kikien kona. Korongan jasa na jaungi mbele lomfile, basi ngarden kal kundinga sinyet. Na basi ngorselem tums. Biba ingina kin unga sibalu. Kai disinga denga aisa kasibim ba kwa dembong na bano namaning iri kuro elal nai surbumol
0: isa namaske majrasi asinga sunga longa la longa kergelle asedi kwa firinga osi nafugole ala jadil ke niyasaki majira we na di kaide
11: lomfi bajgisin fiana jano kuro nyatgi kase kani jawel na surule bona nasgut bawli kulinga sinyat na yensi balok ki bankona na kikwing Naki kuringin ku na yensi baulis alang unga kitkal aisa kabingo sewa naka addiban kibiang kain

0: namasin dini agi
1: karile kisawa wega ongal liya alay salla fingina swaile jawla isa namas majrasa erginas medil yanga zaituni fugole yena ma ko iri yaginas yanga sibar kemfia ni alba yanga sibar kemfia isa nama yanga sejundi nama iri nyanga na jawle gari
2: feria pa ko nyat nama yanga isa namas wai sitoyngo wala fiya ba alangi duet en ala nama yekwa yena ma kurija nga duwanga kiden sur enala duolom nama ela alande enjansi korong loleja dinele innama lomfin riyanga niyasa tuwa isa nama kwa yalang iskayin koronga faso amin kiye sisin kina yal janjo fodun yenama injegila yalang wai inna talajin dole koronga un dinele yenama dokwa yasan bitan jawla den jawla bitan nama isfaliti yal jofodun sallai nama it ungi yeta gasan kwa nyetsi kikurra jofo asa yesikini isa nama keden surin kwa
3: kama jawla an najain dot nay kasi setiel yebang sallai

0: Kilmangan si Minsunga, alang keras posing tongin kuasi gegil na yesi kerikulol. Innamas impaliti duosi kwa bagi aikawengi. Lo ala yekenga. Dienjau ala yekwa alang isa kaldebusi keriluo. Sa sunga ning tarrakenga. Kasi bas ilonga ye yesi alang kegil na yedok matning dieng tarisi jundi. Alaye tongkuring duo apakenga.
1: Egal sarab jundi ning aunes belense kalung. Utonganyet kerger seyagewa. Duo inkwa alang isa kaldebusi keriluo. Idi matning eridik jiroke. Awa ilong na duo apay, ye matning dentare walakalning delo kwan dio pelet jiu. Ji matning jarunga walakwa diongore jiu. Elenet ji yangasi sejei lotok agewa. Krispos nama duo itkenga nustina. Alang utonga dironga kelasi tire. Nama den sejei si puto tio. Krispos nama kelakwan sejei tokenga. Ala isa kaldebusi se keling
2: jikai alang si keljam in utulei dinga keng na yi tori kelas jamibo yeng umatulei age kwanyeting kelas jam ni al ka ardengau ka jizigis umatulei nga auliti abaji in alka keljami gibas tulen keljam jidok ba dilo tulen jarek na denga rajarang na dilo jarek nas keljam denjungle genesis tok bersa tokle osle Nasalun wenetize bersa ule imbeleng